gata, patu bin patu bin, kidding gata, patu bin patu bin, kidding gata, patu bin patu bin, kidding gata, patu bin patu bin, kidding gata, patu bin patu bin, kidding gata, patu bin patu bin. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata.